bersih vakum elektrik. Pikiran ini mungkin kelihatan luar biasa, tetapi hanya 150 tahun yang lalu, ini adalah sebahagian daripada kehidupan seharian, khususnya selepas revolusi perindustrian, ketika bandar semakin padat dan wanita mula menceburi bidang pekerjaan. Kehidupan di bandar-bandar besar seperti London dan Paris yang terkenal dengan hujan serta kelembapannya menjadi semakin pantas. Wanita, sama ada suri rumah maupun pekerja, terpaksa keluar awal pagi dan rambut basah yang tidak sempat dikeringkan sering menjadi punca pelbagai penyakit seperti migrain dan sinusitis, musuh utama masyarakat pada masa itu. Pada mulanya, masalah ini diselesaikan dengan cara yang mudah. Wanita berdiri di sebelah api terbuka di dapur atau di tepi pemanas untuk mengeringkan rambut mereka. Namun, seorang pendandan rambut Perancis bernama Alexander Ferdinand Godefroy sering mengalami sakit kepala. Mendapat idea secara tidak sengaja. Beliau memikirkan cara untuk mengarahkan udara panas daripada dapur gas ke rambut basah melalui paip. Bahan yang diperlukan hanyalah dapur gas, paip yang bersih untuk mengalirkan udara panas, dan sebuah kerusi dengan penutup kepala. Hari ini, mesin pengering rambut yang kita gunakan di bilik mandi berasal daripada ide ringkas ini. Pada tahun 1890, Alexander Ferdinand Godefroy merealisasikan idea ini dengan mencipta mesin pengering rambut pertama yang diketahui dalam sejarah. Prosesnya mudah. Individu yang ingin mengeringkan rambut hanya perlu duduk di bawah penutup kepala, manakala udara panas dari dapur dialirkan melalui paip ke rambut pelanggan. Setelah 10 tahun penambahbaikan, pada tahun 1900, mesin pengering rambut berskala salur mula digunakan oleh tukang gunting dan pendandan rambut profesional, menandakan permulaan era baharu dalam penjagaan diri. Namun, mesin pengering rambut awal ini sangat besar dan mahal. Selain itu, ia cepat panas menyebabkan keberkesanannya terhad. Dengan pengaruh pameran teknologi yang menarik minat masyarakat di seluruh dunia, mesin pengering rambut bersaiz besar mula menjadi popular. Ciri pertama yang ditambah pada mesin ini ialah kemampuan untuk bergerak. Pada tahun 1920, pendandan rambut boleh menggunakan mesin yang boleh digerakkan ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan untuk memudahkan perkhidmatan kepada pelanggan. Paten pertama untuk mesin pengering rambut jenis salon ini diambil oleh sebuah syarikat pengeluar pada tahun 1911. Mesin ini kekal dalam bentuk asalnya sehingga tahun 1970-an. Namun, dari tahun 1920-an, usaha untuk menghasilkan pengering rambut bersaiz kecil untuk kegunaan di rumah telah bermula. Selepas bertahun-tahun penyelidikan dan pembangunan oleh jurutera, pada tahun 1970-an, mesin pengering rambut mula tersedia untuk semua. Ia tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, tetapi menjadi salah satu peralatan penting dalam bilik mandi. Hari ini, pelbagai syarikat menghasilkan mesin pengering rambut dalam pelbagai saiz dan warna. Fakta bahawa ciptaan ini pada asalnya terinspirasi daripada dapur gas dan paip pemanas menunjukkan bagaimana idea ringkas ini boleh membawa kepada perubahan besar dalam kehidupan kita.

Selamat datang ke program Buku Log Sang Kapten. Kita masih meneruskan lawatan ke destinasi paling populer di Istanbul. Kali ini, kita telah meninggalkan kapal Gezgin di Jetty Eminönü dan menuju ke dataran Sultan Ahmed. Dataran ini dikelilingi oleh bangunan dan monumen bersejarah yang luar biasa, menjadikannya salah satu lokasi paling menarik perhatian pelancong tempatan dan antarabangsa. Dan sudah tentu daya tarikannya memang berbaloi. Di sini terdapat Masjid Sultan Ahmed, Hagia Sophia, pancuran air Jerman, Basilika Cistern, Obelisk, dan banyak lagi. Namun, kenapa kita mesti membuang masa menyebut semuanya? Lebih baik kita teruskan perjalanan dan mula meneroka keindahannya.

Pada zaman purba dan ketika pemerintahan Bizantin, kawasan ini berfungsi sebagai hipodrom atau tempat perlumbaan kuda dan acara sukan lain. Hipodrom ini dihiasi dengan pelbagai patung dan monumen. Tetapi sayangnya, kebanyakannya telah dijarah dan dibawa ke luar negara semasa Perang Salib keempat. Sebahagian daripada monumen yang terlalu besar dan berat untuk dipindahkan masih kekal di sini. Salah satu daripadanya ialah obelisk yang diperbuat daripada granit dan dibawa dari Mesir oleh Empire Rom. Kini, obelisk dengan ukiran hieroglif di keempat-empat sisinya masih berdiri megah di tengah-tengah dataran ini. Selain itu, di sini juga terdapat tiang ular dan tiang bertingkat yang membawa kisah-kisah daripada zaman lampau ke era moden. Bila zaman Utsmaniyah, hipodrom ini berubah menjadi sebuah dataran dan dikenali sebagai At Meydana atau Dataran Kuda. Pelbagai acara diadakan di sini, termasuk perayaan besar, permainan jirit dan juga majlis berhatan putera-putera diraja. Pada tahun 1920, ketika Istanbul berada di bawah pendudukan asing, Halide Edip Adıvar, seorang pejuang hak perempuan dan nasionalis Turki mengadakan perhimpunan bersejarah di sini bagi membangkitkan semangat rakyat menentang penjajahan. Jika kita melihat ke arah Hagia Sophia, kita akan melihat sebuah monumen menarik, yakni pancuran air Jerman atau Alman Çeşmesi. Pancuran ini adalah hadiah daripada Kaiser Wilhelm II, Maharaja Jerman, kepada Sultan Utsmaniyah. Ia dibina di Jerman dan dibawa ke Istanbul dalam bentuk kepingan sebelum dipasang ke lokasi ini. Perkara paling menarik tentang pancuran ini ialah kubah hijau berkilauan di atasnya. Jika anda melihat lebih dekat ke bahagian dalam kubah ini, anda akan melihat hiasan mozaik emas yang sangat memukau. Kini kita beralih ke kemegahan utama dataran ini, Masjid Sultan Ahmed. Masjid ini ialah masjid pertama dalam Empire Utsmaniyah yang dibina dengan 6 menara. Di dunia barat, ia dikenali sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Tetapi tahukah anda mengapa ia dipanggil begitu? Mari kita masuk ke dalam dan saksikan sendiri keindahannya. Apabila melangkah masuk, kita akan melihat bahawa seluruh bahagian dalam masjid ini dihiasi dengan lebih daripada 20,000 jubin iznik dari lantai hingga ke siling. Warna biru yang memukau dihasilkan oleh jubin-jubin ini yang memaparkan corak bunga seperti tulip, anyelir, ungu, anggur, gondok dan melur. Kombinasi warna biru, hijau, ungu dan merah menjadikan ruang dalaman masjid ini begitu mengasyikkan, menyebabkan pengunjung terpesona dan tidak tahu di mana hendak memandang. Lebih daripada 200 tingkap membolehkan cahaya semula jadi membanjiri ruang dalam masjid ini, mencipta suasana yang terang dan mendamaikan. Pada mulanya, tingkap ini dihiasi dengan kaca berwarna atau vitrail yang menghasilkan kesan cahaya yang menakjubkan. Pada abad ke-17, kaca vitrail ini sangat memukau sehingga meninggalkan kesan mendalam kepada pengembara Eropah yang datang ke sini. Sultan Ahmed pertama menginginkan sebuah masjid yang bukan sahaja besar tetapi juga mempunyai nilai seni bina yang luar biasa. Untuk memenuhi permintaan ini, beliau melantik Sedefkar Mehmet Aga, seorang tukang sedef dan anak murid kepada arkitek terkenal dunia, Mimar Sinan, untuk mereka dan membina masjid ini. Hasilnya, Masjid Sultan Ahmed menjadi salah satu karya seni bina yang paling indah dalam sejarah. Kehalusan ukiran marmar, inlay kayu dan sedef serta mimbar yang dihiasi dengan emas menjadikan masjid ini lebih daripada sekadar tempat ibadah. Ia adalah sebuah mahakarya seni bina Islam. Masjid Sultan Ahmed tidak dibina sebagai sebuah masjid semata-mata, tetapi sebuah
kulliye atau kompleks keagamaan. Kompleks ini merangkumi hunkar kasra atau kediaman para sultan, madrasah, pusat pembelajaran, kedai-kedai, hammam, mandian awam, pancuran air, dapur rakyat atau imarat. Walaupun tidak semua bangunan ini kekal hingga ke hari ini, Masjid Sultan Ahmed tetap menjadi salah satu kompleks seni bina terbesar di Istanbul. Masjid ini juga disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO dalam kategori Kawasan Bersejarah Istanbul. Hari ini, kita telah meneroka keindahan masjid yang luar biasa, yang terkenal dengan seni binanya dan menakjubkan serta hiasan dalaman yang tiada tandingan.

Kita tidak dapat menerangkan setiap perincian keajaiban seni bina ini dalam masa yang ringkas. Oleh itu, ambillah peluang untuk menikmati keindahan Masjid Sultan Ahmed mengikut rentak anda sendiri. Saya pula akan kembali ke kapal Gizgin dan kita akan bertemu lagi di destinasi menarik yang seterusnya. Program Bukolog Sangkep.

Ten yang dikendalikan oleh Neslihan Demircioglu dan disiarkan di Radio Suara Türkiye TRT kini berakhir. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Buku Log Sang Kapten.

Gadis muda terjejas oleh produk anti penuaan yang dipromosikan di media sosial. Gadis-gadis muda kini mula bimbang tentang keperluan untuk mengekalkan kulit yang muda dan lembap pada usia yang terlalu awal. Mereka mengamalkan rutin penjagaan kulit yang direka untuk orang dewasa, termasuk rawatan anti kedutan yang akhirnya merosakkan kulit sensitif mereka serta kesihatan mental mereka. Scarlett Goddard Strahan mula risau tentang kedutan di wajahnya ketika dia masih berusia 5 tahun. Pada usia 10 tahun, Scarlett dan rakan-rakannya menghabiskan berjam-jam menonton influencer atau pengaruh di TikTok dan YouTube yang mempromosikan produk untuk mendapatkan kulit yang bersinar, sempurna dan lembap. Scarlett mengembangkan

rutin penjagaan kulit yang merangkumi pencuci muka, semburan wajah, topeng dan pelembab. Namun suatu malam, dia merasakan kulitnya terbakar dengan teruk. Lepuh mula muncul di wajahnya akibat penggunaan berlebihan produk yang direka untuk orang dewasa. Berbulan-bulan kemudian, kesan lepuh masih kelihatan dan pipinya menjadi merah apabila terdedah kepada cahaya matahari. "Saya tidak mahu kedutan muncul di wajah saya dan kelihatan tua," kata Scarlett yang baru sahaja berusia 11 tahun. "Jika saya tahu kesannya akan menjadi seperti ini, saya tidak akan menyapu apa-apa pada kulit saya." Tren bahaya di kalangan kanak-kanak perempuan. Pakar mengesahkan bahawa kejadian seperti Scarlett kini semakin biasa. Di seluruh Amerika Syarikat, kanak-kanak perempuan sekolah rendah memenuhi kedai kecantikan untuk membeli produk penjagaan kulit berkualiti tinggi. Fenomena ini dapat dilihat dalam video yang dikongsi di bawah tanda pagar Sephora Kids. Malah, kanak-kanak seawal usia 8 tahun mula mengalami masalah ruam, luka kimia dan tindak balas alahan akibat penggunaan produk yang tidak sesuai untuk kulit mereka, menyebabkan mereka terpaksa mendapatkan rawatan dermatologi. Dr. Brooke Jeffy, seorang pakar dermatologi dari Scottsdale, Arizona yang terkenal kerana membantah nasihat pempengaruh melalui video media sosial, berkata, "Apabila kanak-kanak menggunakan produk anti penuaan, ia sebenarnya boleh menyebabkan penuaan pramatang, merosakkan lapisan perlindungan kulit dan meninggalkan parut kekal." Selain kesan fizikal, ibu bapa dan ahli psikologi bimbang tentang kesan jangka panjang tren ini terhadap kesihatan mental gadis-gadis muda. Kajian menunjukkan bahawa obsesi terhadap penampilan boleh merendahkan keyakinan diri, memberi kesan negatif terhadap imej badan serta meningkatkan risiko kebimbangan, kemurungan dan gangguan pemakanan. Ketagihan penjagaan kulit dan tekanan media sosial. Fenomena ini mencerminkan betapa besarnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja, terutamanya dalam membentuk idealisme kecantikan dan rasa tidak selamat mereka. Ramai kanak-kanak perempuan mengalami kesedihan dan keputusasaan yang tinggi akibat tekanan untuk kelihatan sempurna. Walaupun masih diperdebatkan sama ada pendedahan kepada media sosial secara langsung menyebabkan masalah kesihatan mental, kesannya terhadap golongan remaja dan dewasa muda adalah jelas. Menghabiskan terlalu banyak masa di media sosial membawa akibat negatif. Minat kanak-kanak perempuan terhadap solekan dan kosmetik bukanlah sesuatu yang baru. Namun, menurut Chris Perry, pengarah eksekutif Children and Screens Institute, apa yang berbeza sekarang adalah tahap keterlibatan mereka dalam fenomena ini. Di era gambar berpenapis dan kecerdasan buatan, ramai gadis dipengaruhi oleh imej kecantikan yang tidak realistik. Kanak-kanak perempuan dibanjiri dengan gambaran kecantikan yang telah diidealiskan, yang hampir mustahil untuk dicapai, kata Perry. Mengumpul wang untuk membeli produk di Sephora. Bagi Mia Hall, seorang gadis berusia 14 tahun di Bronx, New York, obsesi terhadap penjagaan kulit bukan sekadar tentang mendapatkan kulit yang sempurna. Ia juga berkaitan dengan keinginan untuk diterima dalam komuniti yang mengikuti gaya hidup tertentu. Mia tidak peduli tentang penjagaan kulit sehinggalah dia memasuki darjah 2 pada musim luruh yang lalu. Di sekolah dan media sosial, ini adalah topik utama dalam kalangan rakan-rakannya. Gadis-gadis muda membina hubungan berdasarkan rutin penjagaan kulit mereka. Semua orang melakukannya. Saya rasa ini satu-satunya cara untuk menyesuaikan diri, katanya. Mia mula mengikuti pempengaruh kecantikan popular di TikTok seperti Katy Fang dan Jenna Christine. Syarikat jenama membayar mereka untuk mempromosikan produk, tetapi mereka jarang mendedahkan perkara ini kepada pengikut mereka.
Mia menjadi ketagih dengan video Get Ready With Me, GRWM, Bersiap Bersama Saya, yang menunjukkan pempengaruh bersiap untuk sekolah, keluar bersama rakan atau bercuti. GRWM kini mempunyai lebih daripada 150 bilion tontonan di TikTok. Ia seperti hipnosis, saya tidak boleh berhenti menonton, kata Mia. Jadi apabila mereka berkata, pergi, belilah produk ini, atau saya guna ini dan ia sangat bagus, saya rasa ia sesuatu yang sangat peribadi. Memiliki apa yang mereka ada membuatkan saya rasa lebih dekat dengan mereka. Mia mula menyimpan wang saku mingguannya sebanyak $20 untuk membeli produk dari Sephora. Rutin hariannya termasuk pencuci muka, semburan wajah, serum pelembap, toner, pelembap dan pelindung matahari. Banyak produknya berasal dari jenama mewah seperti Glow Recipe, Drunk Elephant dan Caudalie yang boleh mencecah harga $70 setiap satu. Apabila saya melihat gadis lain yang sebaya dengan saya kelihatan sangat cantik atau menjalani kehidupan yang menarik, saya rasa sangat cemburu dan kurang yakin dengan diri saya, kata Mia. Industri kecantikan mengeksploitasi trend ini. Industri kecantikan mendapat keuntungan besar daripada trend ini. Menurut laporan Nielsen IQ, pengguna bawah 14 tahun menyumbang 49% daripada jualan produk penjagaan kulit di farmasi pada tahun lalu. Kajian juga menunjukkan bahawa isi rumah dengan anak kecil membelanjakan lebih banyak untuk penjagaan kulit berbanding keluarga biasa. Walaupun industri kosmetik mengakui bahawa sesetengah produk mereka tidak sesuai untuk kanak-kanak, hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk menghalang mereka daripada membelinya. Contohnya, jenama Drunk Elephant menyatakan bahawa serum anti penuaan mereka tidak sesuai untuk kanak-kanak bawah 12 tahun. Tetapi amaran ini hanya boleh ditemui di laman FAQ syarikat, bukan pada pembungkusan produk. Di Eropah, undang-undang yang lebih ketat telah diperkenalkan untuk melindungi pengguna muda. Kesatuan Eropah kini mengehadkan kepekatan retinol dalam semua produk tanpa preskripsi, manakala rangkaian farmasi utama Sweden, Apotek Hjärtat, mengharamkan penjualan produk anti penuaan kepada pelanggan di bawah 15 tahun tanpa kebenaran ibu bapa. Ibu bapa mula bertindak. Di seluruh negara, ibu bapa membawa anak perempuan mereka berjumpa pakar dermatologi dengan beg penuh produk penjagaan kulit, bertanya sama ada produk tersebut selamat digunakan. Dr. Dandy Engelman, seorang pakar dermatologi di Manhattan, berkata, "Selalunya ibu bapa sudah tahu jawapan yang saya berikan, tetapi anak-anak mereka perlu mendengarnya daripada pakar." Ibu Mia, Sandra Garden, mengambil tindakan drastik dengan membuang semua produk anaknya setelah melihat kesan sampingan pada wajahnya. "Saya dapati beg Sephora yang bertimbun. Ada yang masih baru, ada yang telah dibuka dan ada yang masih penuh. Saya buang semuanya," katanya. Walaupun Mia tidak gembira pada awalnya, kini dia menyedari ibunya membuat keputusan yang betul. Dengan rutin yang lebih ringkas, hanya menggunakan pencuci muka dan pelembap, kulitnya semakin pulih. Kisah ini menekankan perlunya kesedaran dan langkah perlindungan yang lebih kuat bagi mencegah kanak-kanak perempuan daripada terperangkap dalam obsesi kecantikan yang merosakkan.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.